0: kuwatibia. Haya hiyo utaka ni mama anatabia ndio ku. Mzee usibagana naye,
1: zende akusibagana naye.
2: Amuri ni kaba serebu. Naga famosi yanayona.
3: Yanayona.
2: Wano kubusoma.